0: kisses di tadi.
1: Jadilah si ni indah niki sama pencerahan kaki penuh wajah nak ona. Ona yang wajah niki bau onda.
2: Si ni sa bukan apa mian bukan medah ingat ke tak kayu
1: si tu senang baru onda. Jika wujud ada sih ya ke murad. Mereka tu dok kira mian nama ni kusi kuat pasir pasir apa kerong garong persis si onda kayu si tu senang baru onda.
3: Dan hati mukasi bukan marita. Apa cina cina jeram aku juga betul.

tepuk tangan baca. Kita yang kabur kebayangkanlah. Tolai baku masai, kemamutun dahan adisi. Suka madahan ayisi, kemamutun dahan ayisi. Suka madahan adisi. Tolai baku bayani, yang kabur kebayangkanlah. Wajan cengo kamong mugudane, katedi cengo mugudane, rada aladung,